kua na panega nasis kua tadogade ni ni skua mala urbi de kua bela an mardula ambikut moga wena panekite wena paunila an marga uilesa akwega